bisi khujun tsaka yuwa khun pitha khokhtuk tutin pilaqit qanga soppa ayag yut tsaka ayag khokhtuk tutin qanga soppa antsaqa antsaqa khokhtuk tutin pilaqit tuwa shu naya ngulhulhga ngichi ba guay tamatumk nigukhluk tsaamk utin peqamim nigagayaqqamim Tahu nak jauh tu kuat ni. Tahu ni tahu tak saya nak tahu nak jauh tu ku. Tahu si mumu apa sih sekomennya tam, luna ni mun, nak jauh ni luna.